follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget

0: tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya, tetap berada di bawah, Duparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
4: Maya FM.
5: Halo, kami
6: Ilir 7.
5: Sobat Maya suka dangdut.
7: Pop Indonesia.
8: Atau pop Sunda.

Duparenting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Click and play. www.radio. prssnijabar.net.
1: Saatnya sebagainya simak Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibing

0: Aplikasi, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Radio FF.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: lepas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

di Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya tiba. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar sih. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 07853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nupar tim.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 0225422740, fax 0225417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Urus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Simak, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
5: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: itu penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

98.9 MyFM.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmay Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan

0: YFF.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Kupas keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH UU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

0: Bisnis Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Lakukanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya,
0: hanya
1: FM.
0: Di Maya FM. Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: Radio FM.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Calle FF.
1: Katanya, tetangganya si Mas Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya informasinya. Permisi Mas.
3: Ya ya ya. Eh, Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya simak. Dukar di.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: JJS

0: 98.9 Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelapa Subang. Telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

IFF. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa, SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

1-800-817-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: AFF.
1: Saatnya kebetulannya tiba, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba, Dupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat

Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mentarentik.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Bali FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimai Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My AFF.

0: Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan, bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena.
6: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM.

Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: My FM.
1: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wonder.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM, Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: AFF.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparenti.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Duparenti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting.
0: Maya FM.

miliki. Aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: wabah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Kota Kuala Simak, Nukarbi.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dokter Rudi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan FMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: 1-800-557-7753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang, nomor 1.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: 89.8 My FM.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarutik
0: Maya FM.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena,
3: saatnya Sobat Maya simak Dupar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

Kiki, aplikasi 98 MyISM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperi Upworld, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: di Manajemen Fakultas Sains Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih, bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan, bro.
5: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: JJS 3

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: 1-800-387-8753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Pem harus tiba. Nuparti.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: tunaikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

ganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah walladhi yusalli alaikum wal malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumatil lanur. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Berani beda, berani kaya, derah sobat maya. Pagi ini ya yang sangat cerah sekali sobat maya, ya di hari Senin, aktivitas pertama para pekerja yang kemarin sudah long weekend ya sobat maya, liburnya panjang. Mudah-mudahan sobat maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya hari ini ya hari Senin bertepatan dengan tanggal 18 ya. Tanggal 18 di bulan Mei ataupun tanggal 1 ya di bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan sobat maya pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah ya. Diberikan barokah rezeki yang halal dan thayyibah. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kang Aang rutinitas ya setiap Ahad dan Senin mengantarkan salah satu kajian yaitu ilmu sorop ya sobat maya. Nong sorop, dan mudah-mudahan pada pagi ini kita akan membahas di surat Yasin ya sobat maya, sebagaimana biasa kita sebelum kepada pembahasan materi di pagi ini, kita mengundang ya para pendengar sobat maya ya, terutama yang biasa rutinitas ya. Mudah-mudahan ya pagi ini sudah ada yang masuk ya. Sekarang tadarus di surat Waqiah, Al-Waqiah ayat ke-31. Pasta bikul khairat. Tering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nenek pangpayuna.
1: Daramang
0: sadar. Alhamdulillah nek.
1: Iya ngaguruh di nenek.
0: Ngaguruh. Karesan juga ngaguruhnya. Bio sok ngeting ayat. Yeah. Mangga.
1: Salat Al-Waqi'ah.
0: Al-Waqi'ah ayat katilu hijiun.
1: Tilu hiji.
0: Mohon. Ya. Wa ma'im.
1: Kawitan.
0: Der'ah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma
0: Taras etaras.
1: Wa ma im wa ma im maskub. Wa fakihatin kasiroh.
0: Kasiroh.
1: Wafaqihatin kasiro
0: si napon panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nenek, mudah-mudahan nenek sehat, barokah rezekinya. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bunda. Nah.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Wa ashabul yamin.
1: Wa ashabul simal.

0: Di empezar a pulsar, ¿no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Bunda, terima kasih Bunda dengan pengorbanannya ya. Pengorbanan kalau misalkan setiap pagi itu selalu menyiapkan pulsa. Nah, itulah perjuangan dan pengorbanan. Baik, mudah-mudahan jadi kenilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mimi.
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi sadayana darah ramang
1: kau. Amin. Amin.
2: Allah dibamangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ayat sabar.
1: Ayat 5:1, Mi.
2: 5:1.
1: Mun. Summa innakum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pami dinadol te ditekenkeun ayyuhadhdallun al-mukadzibun. Ayo mi.
1: Summa innakum
0: ayyuhadhdallun. Ditekenkeun sok.
1: Summa innakum ayyuhadhdallun mukadzibun.
0: Iya betul, betul.
1: La'akiluna min sajarim, sajarim min zakum. Famaliuna wama, famaliuna min
0: una duharokat.
1: Oh iya. Famaliuna min halbutun fasyaribuna alaihi minal khamim fasyaribun fasyaribuna surbal surbalhim hadza nuzul hadza nuzuluhum yaumaddin. Nahnu khalaqnakum. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Afaro aitum matumun aantum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun.
0: Saya te
1: nahnu qaddarna baina bainakumul mauta wa ma nahnu bimas bimasbukin. Dihandinya Pak Ustaz. Nukodar na bayna kumul mautawa mana kanu bimus bimas bukin.
0: Sadaqallahul adim.
1: Samina wa apokna gufrona karobana wa ilaikal matir. Hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi, mudah-mudahan yang barusan dibaca bersama-sama ya para pendengar 98 Maya FM Bandung ya, terutama yang menggunakan pulsa langsung ya sobat Maya, beda dengan telepon lain gitu, dibayarnya sebulan sekali. Kalau menggunakan pulsa HP itu sebelum mau tadarus ke sini itu membeli pulsa dulu ya sobat Maya, apakah lewat langsung dinas sendiri tetap beli pulsa. Mudah-mudahan ya dengan pengorbanan dan perjuangan ya bunda-bunda dan umi-umi ya para pendengar 98 Maya FM Bandung menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sobat Maya, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, jelas ya tentang makhrajul huruf, sifatul huruf. Nah, itu ya. Memang kalau kemarin kita bahas bersama-sama, kenapa orang tua dulu itu mereka mengajarkan kepada anak-anaknya itu ya sobat Maya, rata-rata menggunakan abjad a ba ta sa. Nah itu ya, kenapa kalau dulu kan jelas ya metodenya seperti itu gitu kan, karena untuk makhrajul huruf itu mengeluarkan huruf-huruf itu antara alif dan hamzah itu beda sobat Maya lah gitunya, beda itu antara alif hamzah itunya. Ketika misalkan seperti tadi a antum a hamzah gitunya, nah, memang terkadang dengan keluarnya suara itu kita itu hampir sama antara alif dan hamzah gitu ya, hampir sama ketika mengeluarkan bunyinya gitu, tapi secara mana harus beda kan gitu, antara ain itu antum a antum. Nah itu ya seperti di akhir tadi ayyuhadhdallun. Nah dina teh panjang berat itunya berat sobat mes seperti waladolin. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan sobat Maya dengan kita bersama-sama tadarus di 98 Maya Pem Bandung menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih meningkatkan ya bacaan-bacaan kita. Kang Aang di sini bukan menggurui ya sobat Maya, Bunda bukan. Mohon maaf bukan menggurui tapi kita bersama belajar. Bersama-sama belajar gitu kan, bersama-sama kita belajar meningkatkan kualitas membaca Al-Qur'an agar supaya kita menjadi mahir sobat Maya ya, menjadi mahir. Dan kesalahan dan kekurangan itu wajar kita selaku manusia. Baik Bunda dan Umi, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, barokah rizkinya. Untuk itu kami persilakan narasumber Kang Ustadz untuk mengkaji pada pagi ini di surat Yasin ayat ke 65 ya. Silahkan dan sobat Maya kita buka buku Qur'annya surat Yasin surat 36 ayat ke 65. Itu kami persilakan Ustaz.
2: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Maya, sobat Damar Hati yang dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah qadarullah wa biiznillah kita bisa bertemu kembali ya. Hari ini kita akan membahas ya, mengupas secara dasar di dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-65 ya, seperti biasa terjemah dan i'rabiyah sobat Maya satu paket ya. Dan kita mulai saja dengan terjemah sobat Maya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, nakhtimu, kami tutup atau kami kunci ya. Ala atas afwahi, mulut-mulut him mereka, wa dan tukallimu, berbicara ya, nak kepada kami, aidi him, aidi tangan-tangan him mereka, wa tashhadu dan bersaksi, wa dan tashhadu bersaksi, arjulu kaki-kaki him mereka, arjuluhum ya hum mereka, bi atas ma apa yang bi karena ya ma apa yang kanu mereka adalah yaksibuna mereka usahakan atau lakukan ya. Sekali deui ya, al yauma dina poe ayeuna nahtimu kami tutup kami kunci ala kana afwahi ya mulut-mulut him mereka ya wa sareng tukallimu nyariosnya naka kami aidi tangan-tangan atau napi panangan leungeun-leungeun him maranehanana wa sareng tashhadu nyakseni arjulu sampean atau napi suku-suku hum maranehanana bima bi lantaran ma naon bae kanu anu maranehanana yaksibuna maranehanana marigawe. Nah itu sobat Maya ya, dari sisi terjemah. Nah sekarang kita ke grammar atau i'rabiyah ya, untuk i'rabiyahnya. Yang pertama al-yauma. Nah, al-yauma ini merupakan kalimat isim ya, tandanya apa? Tandanya ada alif lam ya. Lalu secara posisi atau i'rabiyahnya al-yauma ini merupakan isim yang terbuat dari bermakna dorob ya, dorfiah ya, dorobnya dorob zaman yang mengandung makna al-yauma pada hari ini ya, sehingga secara sendiri dia sebagai isim dorob, dan secara posisi atau i'rabnya pun dia ini sebagai dorob, ya terlihat kayak memang i'rabnya ini dinasabkan ya al yauma. Nah, kemudian tanda nasabnya adalah dengan harokat fathah karena secara jenis katanya adalah termasuk kepada isim mufrad ya. Al yauma. Oke ya. Kemudian yang kedua, nahtimu. Nahtimu ini adalah jenis kalimatnya kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari dan fi'il mudharinya alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Ana memang ujungnya tacan katerapan kuna naon ya. Nahtimu. Nah, dan ini i'rabnya sedang marfu ya atau rafa. Kenapa? Karena tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawajim. Tanda rofanya dengan domahnya, harokat domah. Nakhtimu. Ala afwahihim. Ini terdapat tiga kata atau tiga kalimat. Ala, kemudian afwahi, lalu him ya. Kalau ala, ini adalah jar, huruf jar, bimakna isti'la atau atas ya. Atau sering diartikan atas atau napi dinaknya pada. Afwahi, ya, afwahi ini adalah jamaknya dari kata famun. Famun itu artinya mulut, ya. Berarti afwahi, ya. Afwahi ini adalah bentuk kalimatnya jama dan jamananya jama jama taksir, ya. Artinya jama ia mengandung makna jama, tapi karena dirubah dari bentuk mufradnya. Ya, terlihat lagi perubahan, ya. Kalau kita lihat perubahannya adalah ziyadah syakal ma'a ziyadah ya, artinya perubahan harokat dan juga perubahan ditambah huruf ya, dari kata famun menjadi afwahun ya, afwahi. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau jamak taksir ini ketika jar maka diberikan harokat atau sebagai tanda adalah dengan harokat kasroh ya, afwahi. Kemudian him, ya ini adalah dhamir yang berkedudukan sebagai mudhaf ilaih dari kata afwahi. Sehingga afwahi kepada him ini adalah idofah, afwahi mudhaf, himnya mudhaf ilaih. Kemudian alanya huruf jar, afwahinya majrur. Nah, berarti kalau afwahi ini merupakan idofah, maka himnya ini adalah dhamir mutasil majrur, artinya dhamir kata ganti mutasil ittisal atau bersambung majrur posnya sedang berirob jar ya, karena memang posnya sebagai mudhof ilaih ya gitu. Dan berikutnya watukallimuna ya, wa-nya ini adalah waw ataf atap jumlah bil jumlah ya. Nahtimu ala fahim watukallimuna ya. Tukallimu. Tukallimu ini dari kallama yukallimu ya, berarti fa'ala yufa'ilu. Wa tukallimu. Nah, ini berarti adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il madi ya. Kallam atau fi'il mudhari ya, maaf. Kallama yukallimu ya, fa'ala yufa'ilu. Ya, tukallimu dan ini fi'il mudharinya adalah termasuk lam yatasil bi akhiri syai'un ya. Karena kalau na ini adalah beda apa? Beda tarkiban ya atau beda i'rabiyahnya. Karena na ini sebagai maf'ul bih ya. Na-nya adalah dhamir mutasil mansub, artinya dhamir kata ganti mutasil ittisal atau bersambung. Mansub posnya sebagai maf'ul bih atau objek ya. Wa dan tukallimu berbicaralah nak kepada kami ya. Aidihim ya, aidihim. Ini adalah secara runtuyannya aidihim ini idofah ya. Aidi mudof, him mudof ilaih. Cuman ketika aidi ya dihubungkan dengan wa tukallimuna, ini adalah fa'il ya. Fa'il yang diakhirkan karena ini mendahulukan maf'ul ya. Tukallimuna fi'il kemudian na maf'ul lalu fa'ilnya adalah kata aidi ya. Aidi ini berarti jamaknya dari kata yadun ya. Yadun ini adalah tangan, kemudian jamaknya adalah aidi. Cuman sayang di sini tanda marfu'nya ya, karena fa'il ini adalah i'rabnya marfu ya. Cuman tak ada marfu'nya, dia adalah marfu dhammah muqaddarah ya. Karena diakhiri dengan huruf ya ya. Tidak aydiyuhim, aydiyuhum tidak. Tapi aydihim. Tetap ini tandanya dhammah tapi dhammahnya dhammah muqaddarah ya. Aydihim. Nah, kalau him sama dengan afaihim, ini adalah dhamir mutasil majrur karena ini merupakan berposisikan sebagai mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, wa dan wawnya waw ataf sama ataf jumlah bil jumlah ya. Tashhadu sama juga seperti nakhtimu tukallimu tashhadu, artinya adalah fi'il mudhari yang i'rabnya adalah sedang berirob marfu ya, karena tidak didahului oleh amil nawasib ataupun amil jawazim ya, sehingga ini dirofakkan atau dimarfukan. Dan tanda rofaknya kalau fi'il mudhari yang tidak tersentuh apapun di akhirnya adalah domah ya, harokat domah, sehingga tashhadu ini kelihatan ya, tanda akhirnya atau huruf terakhirnya adalah harokat domah ya. Kemudian arjuluhum, ya, arjuluhum. Ini dua kata, yang pertama adalah arjulu, yang kedua adalah hum ya. Kalau arjulu ini sebagai fa'il kedudukannya ya. Berarti kalau fa'il fi kalimat isim ya, tashhadu arjuluhum. Nah, fa'il i'rabnya rofa atau marfu, tanda marfunya dengan harokat domah ya, karena ini merupakan jama taksir dari kata rijlun ya. Rijlun ini adalah kalimat isim ya, mufrad rijlun. Nah, jamanya adalah arjulun ya. Beda dengan rojulun, kalau rojul surupnya sama ya, rijlun rojulun, tapi beda harokat pasti beda makna. Rijlun itu artinya kaki ya. Kalau rojulun laki-laki, maka jamanya juga beda. Kalau rijlun maka arjulun, nah, kaki-kaki ya. Kemudian kalau rojulun laki-laki, jamanya adalah rijalun. Nah, itu ya, para laki-laki. Kalau ini adalah arjulun, arjulun artinya kaki-kaki ya. Arjuluhum mereka, arjuluhum kaki-kaki mereka. Hum ini adalah, meskipun tadi kan di dua yang sama ya, afwahihim kemudian aidihim ya, sama-sama menjadi mudhof ilaih ya. Dan ini kebetulan harokat haknya itu adalah kasroh karena munasabah dengan huruf yang sebelumnya ya, harokatnya sama-sama kasroh. Nah, kalau arjuluhum ya, humnya ini juga sama ya. Arjuluhum ini berposisikan sebagai mudhof ilaih ya, artinya dhamir mutasil majrur ya, majrur bil mudhof, sehingga hum ini sama adalah dhamir mutasil majrur karena sebagai mudhof ilaih. Cuman harokatnya ini didomahkan arjuluhum karena supaya munasabah atau supaya identik, supaya sinkron ya dengan huruf yang terakhir ya, atau huruf yang sebelumnya. Kata arjulun kan ujungnya lam ya, sebelum ha, dan itu didomahkan. Maka agar munasabah ya, atau sinkron antara lu dan hum, nah, maka dua-duanya didomahkan. Kan tidak enak ya, watashadu arjuluhim itu tidak enak. Arjuluhum bima kanu yaksibun. Bima, bi ini adalah huruf jar, maknya majrur. Maka kalau majrur ini berarti maknya adalah mak mausula atau jama ismiyah ya. Mak kalimat isim, bukan mak kalimat huruf, karena biasanya kalau mak kalimat huruf itu maknanya adalah nafi ya, atau untuk menafikan. Tapi ini tidak ya. Bi lantaran ma apa-apa atau apa yang ya. Kanu, nah, kanu ini sebagaimana kita ketahui ya, dalam bab amil nawasih ini merupakan bagian daripada amil nawasih yang masuk kepada tataran mubtada dan juga khobar ya, sehingga ketika ada kana kedepannya itu pasti ada mubtada dan juga khobar, kemudian dirubah dengan kedatangannya kana ya, mubtada menjadi isim kana, kemudian khobar menjadi khobar kana ya. Lalu mana di sini? Apakah ada mubtada atau isim kananya? Ada ya. Kanu ya, kalau dikeluarkan adalah hum ya, berarti domir yang terdapat pada lafad kana itu merupakan isim dari kata kana. Lalu kalau khobarnya yaksibun. Nah, ini khobarnya, karena khobar sebagaimana telah kita pelajari bahwa khobar itu ada terbagi dua pada dasarnya, ada khobar mufrad, ada khobar ghair mufrad ya. Khobar ghair mufrad ada jumlah, ada sibhul jumlah ya. Yang jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, ini kebetulan jumlahnya adalah jumlah fi'liyah ya. Yaksibun berarti ini adalah khobar ghair mufrad jumlah fi'liyah. Dan secara katanya yaksibun ini merupakan fi'il mudhari yang termasuk kepada golongan af'alul khamsah atau fi'il yang lima, di mana fi'il yang lima itu adalah fi'il mudhari yang dimasuki domir tasniyah, domir jama, dan juga domir mu'anas mukhotobah. Di sini adalah domir jama, jamanya jama mudakar goib ya, yaksibuna mereka usahakan. Dan karena ini masih kelihatan nunnya, maka ini nunnya sebagai tanda i'rab rafa atau marfu ya. Karena kalau misalkan fi'il mudhari af'alul khamsah kemudian i'rabnya nasab ataupun jazm, maka fi'il mudhari yang seperti ini itu dibuang nunnya ya, ayyaksibu atau lam yaksibu. Tapi ini karena belum ada amil nawasib ataupun amil jawajim, sehingga i'rab nunnya itu masih ada sebagai tanda i'rab rafa atau marfu. Itu sobat maya ya, dari sisi grammar, dari sisi kaidah naw sarafnya ya, untuk ayat ke-65 di surah Yasin. Insyaallah nanti ya, secara makna yang terkandung ya untuk pelajaran kita di surah Yasin ayat 65 ini kita akan bahas di season yang kedua. Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu sobat maya. Silakan Ustaz untuk dijeda.
0: Iya sobat maya, itulah pembahasan surat Yasin, surat yang ke-36 ayat ke-65. Nah, di sini menjelaskan tentang akan bangkitnya manusia nanti di akhirat, akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, bahwa bagaimana kita nanti di akhirat. Nanti netizen yang kedua ya sobat maya, kita akan bahas, kita akan lebih perjelas ayat ini. Jangan dulu kemana, kita simak dulu yang mau lewat ini.

0: Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, Berani Beda, Berani Gaya, Derah Sobat Maya. Silahkan Bunda di 022-5441-3928 ya, sudah ada yang masuk ya. Pasta Bikul Khairat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nenek, mangga. Alhamdulillah.
1: Selamat deui.
2: Mohon dilajeng.
1: Miringan ieu we.
2: Terjemah. Mangga.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-yauma, pada hari ini, nahtimu kami tutup ala pada apwa mulut him mereka wa dan taku tukalimu akan berkata na kepada kami aidi tangan-tangan him mereka watas wa dan tashad akan memberi du
2: tashadu ijikan nenek
1: tashadu akan memberi persaksian
2: nah gitu
1: arjuluhum kaki-kaki mereka
2: Aras.
1: Di terhadap ma apa yang kanu dahulu mereka yakhibun mereka
2: kerjakan.
1: Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nenek mah biasana gaduh ieu terjemah sendiri itunya. Pangten janten langkung jelas itu kan. Biasana pamit terjemah Bima itu sok dipis dihijikeun gitu kan Bima atas apa. Tapi Bima memang nenek nya dipisahkeun atawa napi pingsan mudah-mudahan tos ngawitan lebih paham nya oh, ternyata ieu cara misahkeun teh saperti kieu gitu nya. Alhamdulillah tos aya kamajengan nya sobat mandiri mati Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit ini yang masuk untuk live jadi jeda dulu ya sebentar kita akan buka untuk VN ya sobat Maya mana mi ayah nolak betul ayah hiji ya bang cobian dengan helasuan tena.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pasti
4: dengan diajar ngauskeun terjemah surat Yasin ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-yauma, pada hari ini, nahtimu kami tutup atau kunci ala pada afwahihim mulut mereka watukallimuna dan akan berbicara kepada kami aidihim tangan mereka watashhadu dan bersaksi arjuluhum kaki mereka bima dengan apa kanu yang mereka dahulu yaksibuna mereka kerjakan. Sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asih nyeti jalan. Mana jalan gagaknya? Jalan gagak. Tutos ngawaskan terjemah di surah Yasin ayat K65. Baik ya, sobat menerima Allah Subhanahu wa taala, waktu tinggal sedikit lagi ya. Sedikit ini mengenai apa sih maksudnya untuk di surah Yasin ayat ke-65 ini. Sobat Maya, ya ayat sebelumnya dua ayat itu ya. Kata Allah ya, Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dulu kalian itu pernah diancam katanya. Karena memang tidak mengindahkan terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nganggap enteng, nganggap remeh, bahkan mereka tidak percaya akan adanya balasan di hari kiamat ya. Sehingga pas hari itu gitu ya, mereka itu dipertunjukkan, dipertontonkan, ini nih neraka yang dulu kalian diancam atas ini gitu ya. Cuman kalian tidak percaya. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Sok ngararasuk takadenya, laluncat gitu ya. Karena neraka bima kuntum takfurun, atas apa yang telah mereka kalian itu ingkar, artinya tidak percaya. Ah, mana buah ayak cenah gitu ya. Balasan di neraka dunia ma dunia urusanana moal urusan sing akhirat. Da teu percaya kana aya na akhiratna oge itu kan. Nah, ketika mereka ini diperlihatkan jahannam, kemudian mereka itu dilempar ke dalam neraka jahannam. Mereka ini berusaha untuk mengadakan pembelaan ya. Untuk mengadakan pembelaan, pembohongan dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak ada kuasa itu ya. Kenapa? Karena kata Allah ya, alasan-alasan yang ingin mereka itu keluarkan itu sama sekali tidak keluar. Ya, alasan hujah yang mereka persiapkan itu semua tidak keluar ya. Kenapa? Karena kata Allah al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ya, mereka ini pada hari ini kata Allah aku kunci mulut-mulut mereka. Nah, biasanya kan kalau misalkan yang ada peribahasa ya, lidah tidak bertulang itu ya. Jadi pandai merangkai kata-kata ya, pandai membuat dusta. Di akhirat damal bisa itunya. Kenapa? Karena kalau ge dikunci jadi hese debar nyarios teh itu. Nah, di akhirat ge pangin teh nya aya pembelaan, usaha rek ngabarohong gitu kan. Tetap dari mulut mah karakterna itu kan, tidak bertulang katanya, mudah untuk digerakkan, mudah untuk dilukaliku nu ngaranna letah itunya tidak bertulang. Tapi nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala nunamina letah itu dikunci. Ya. Artinya tidak bergerak, kaku, kelu, tidak bersuara. Lalu bagaimana itu kan? Watukallimuna aidihim, dan berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka. Tangan ini kan sebagai anggota badan yang banyak melakukan aktivitas ya. Banyak melakukan gerakan, banyak melakukan pekerjaan, sehingga apa yang mereka lakukan itu benar-benar mereka disaksikan di hadapan Allah tanpa bisa mereka itu untuk berbohong ya. Karena biasanya mulut ketika di dunia itu digunakan untuk berbohong, nanti di akhirat juga mereka berusaha untuk berbohong ya, tapi tidak bisa digunakan. Karena kenapa? Karena yang berbicara itu di akhirat bukan mulut mereka yang pandai berbohong, tapi tangan-tangan mereka lah yang berbicara di hadapan Allah bahwa kami dulu pernah melakukan ini, kami dulu pernah melakukan iya, tah iya iya iya iya, tah dosa kami teh iya iya iya iya, kami dulu pernah melakukan dosa seperti ini gitu ya, kami telah melakukan maksiat seperti dengan tangan ini. Nah, kalau begitu siapa yang bisa menyanggah atau menolak gitu ya. Bahkan ya, watashhadu arjuluhum, ya, memberikan persaksian arjuluhum, kaki-kaki mereka. Ya Allah, betul kaki ini kami gunakan untuk berjalan kemana? Untuk melakukan maksiat. Ini kaitu maksiat, ini kaitu kadiu maksiat itu kan. Nauzubillahnya. Di akhirat itu tidak akan bisa kita mengelak. Di akhirat tidak akan bisa memberikan alasan. Di akhirat mau bisa ngabohong. Naun sababna? Sebab yang di akhirat itu yang bersaksi itu adalah kaki kita. Yang berbicara itu adalah tangan-tangan kita itu ya. Sehingga untuk berbohong itu mual bisa itunya. Makanya sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kesananya kan banyak gitu ya. Fal yakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik ataupun diam sama sekali. Ini artinya karena mulut nanti di akhirat itu kan, itu tidak akan bisa berbicara apa-apa kalau kita mau berbohong di hadapan Allah ya. Mau bisa ngobrol naon ketika orang pada bohong, mau justru berbicara itu apa? Kaki dan juga tangan kita yang akan bersaksi di hadapan Allahnya itu. Bimakanu yaksibun watashadu arjulum bimakanu yaksibun, dan kaki mereka itu akan bersaksi di hadapan Allah bimakanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan itu. Masya Allah ya. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam sebuah hadis qudsi ya Allah mengatakan itu, limanil mulku fi hadzal yaum. Ya, milik siapa kerajaan pada hari ini? Milik siapa kekuasaan pada hari ini gitu kan. Itu kan sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban ya, karena sudah jelas jawabannya. Siapa? Allah sendiri itu kan. Allah nyalira anu gaduh kekuasaan di hari kiamat. Sehingga apapun yang ingin kita lakukan berupa pembelaan dan lain sebagainya itu tidak akan bisa dilakukan. Kenapa? Karena nanti akan bersaksi itu adalah orang-orang yang memang menyaksikan kelakuan kita atau pekerjaan kita ketika di dunia. Bahkan bukan hanya orang itu ya, tapi anggota tubuh kita saja yang selama hidup kita ini setia mengikuti kita, di akhirat itu justru akan berkata jujur kepada Allah ya. Beda dengan lisan kita yang sering bohong.

0: orang-orang anu berbuat dosa di mana di jalma-jalma anu berbuat amal soleh itu kan. Alam ahadilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah kami dulu pernah mengingatkan kepada kamu ya bahwa janganlah mengikuti hawa-hawa setan, janganlah mengikuti keinginan setan gitu ya. Innahu lakum adu mubin. Karena jelas sejak awal sudah memproklamirkan bahwa setan ini adalah musuh bagi Adam dan juga keturunannya. Sementara ini ya, setan itu menggoda kita. Setan itu berusaha untuk agar kita mengikuti mereka. Tatkala setan mengikuti mereka, otomatis ya bahasan juga ta'budus syaitan. Kita mengikuti keinginan setan, kita menuruti perintah dari setan ya, atau keinginan setan. Sehingga dengan katanya adalah ta'budus syaitan, kita mengikuti atau menyembah dalam artian nurut itunya kasetan, dijadikan dunungan ku urang itu. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Sehingga tatkala kita berusaha untuk membela diri, ada baheula, ada kie itu kan. Di akhirat itu mulut akan dikunci, sehingga yang akan bersaksi itu adalah tangan dan juga kaki-kaki kita semua ya. Mudah-mudahan ini kajian kita ini bermanfaat ya, untuk mengerem itu ya, bahwa janganlah kita seenaknya ketika hidup di dunia, karena ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita akan kembali lagi nanti di minggu depan ya, Ahad dan juga Senin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan panjang usia. Silakan Ustaz untuk ditutupin.
1: Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu kita habis ya di pada pagi ini ya, sekarang pukul 5.56. Mudah-mudahan ya Sobat Maya, penjelasan surat Yasin ayat ke-65 ini menjadikan nilai bagi kita sekalian, terutama bisa meningkatkan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, karena jelas nanti di akhirat mulut tidak akan berbicara, hanya menjadikan saksi tangan dan kaki-kaki kita, dan mata kita akan menjadi saksi Sobat Maya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali tanggal 24 dan 25 di bulan Mei 2026. Sudah tentunya mendekati kita melaksanakan Idul Adha. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan umur panjang sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf punya kesan kekurangan. Al-Fakir dengan ilmu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati masyifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahil alamin. Aku lakul hada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, tetap Maya Sibak. Duparti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Bupa Rentik. Maya.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi Mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
1: Ya. Hei Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
1: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

sebagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.